Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri. FM Pro 2 Gusit.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: capek sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menjelaskan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih berada pada kategori rendah hingga menengah sekitar 0 sampai 150 mm per dasarian untuk periode akhir September hingga awal Oktober 2026 di teman Pro 2. Nah, hasil dari analisis BMKG menunjukkan potensi peningkatan aktivitas konvektif yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bagian tengah dan selatan serta perairan di sekitarnya di tahun 2022. Selain MGO dan gelombang Rossby ekuatorial, sirkulasi siklonik yang membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, sebelah timur Vietnam serta di Samudra Pasifik Timur, Filipina dan Utara Papua. Nah, teman Pro 2, ini dia beberapa daerah, daftar daerah yang berpotensi hujan pada hari Senin ini. Yang pertama teman Pro 2 ada daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Dan juga daftar daerah potensi dengan angin kencang, yaitu ada Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Nah, semoga saja aktivitas kita di pagi hari ini tetap lancar dan tidak ada gangguan sama sekali.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Terbaik kamu.

0: Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

15 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan pengembulok Kantor Cabang Nias, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang diperingati setiap tanggal 11 September. Di usia yang sudah memasuki 81 tahun ini, RI selalu berada di garis terdepan dalam menghadirkan informasi yang jujur, berimbang, dan mencerdaskan, serta menjadi media berkat persaudaraan. RI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahub, saya Amizar Baruku sebagai Bupati Nestara dengan sukacita dan bahagia mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Semoga melalui pemberitaan radio di RRI akan semakin jaya, akan semakin menyebar luas informasi-informasi penting di tengah-tengah masyarakat. Semoga RRI menjadi pusat informasi yang mencerdaskan dan melawan berita-berita hoaks yang tidak keruan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahu.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nation League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jerry dan Maupun Zaga, pimpinan Perembulan Kantor Cabang Nias, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang diperingati setiap tanggal 11 September. Di usia yang sudah memasuki ke-81 tahun ini, RI selalu berada di garis terdepan dalam menghadirkan informasi yang jujur, berimbang, dan mencerdaskan, serta menjadi media berkat persaudaraan. RI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, yahoo. Saya Komandan Kodim 0213 Nias dengan Kolonel Infantri Indra Rukmana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 pada RRI tanggal 11 September 2026. Semoga RRI terus mengudara untuk Indonesia hingga ke pelosok terpencil dan terus menyajikan informasi, mencerdaskan, berkualitas dan menyejukkan, dan juga sebagai media pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Segali

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

0: langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101,3 FM, Pro 2 FM.

Love Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka. Radio 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Sakit kenapa perutku ketawa terus? Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penggilingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagainya.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula.

101,3 FM Pradua RRI Gunung Stoli. Selamat sore teman-teman Pradua, dimanapun teman-teman Pradua sore hari ini. Thank you banget kalian masih tetap stay tune di Pradua FM sore hari ini, yang pastinya kita bakal nemenin kamu di dunia kampus ya. Dan tentunya kalian boleh ikutan dengan kita untuk di dunia kampus sore hari ini teman-teman Pradua melalui Facebooknya Pradua RRI Gunung Stoli ataupun juga live YouTube RRI Gunung Stoli. Dan kali ini kita bakal nemenin kamu sampai pukul 17 sore hari ini teman-teman Pradua di dunia kampus. Dan narasumber kita hari ini ada Della Hobu Zenrate, terus juga ada Iman Victor Telambanua. Tapi yang pastinya biar lebih jelasnya kita langsung aja deh sapa narasumber kita, dan yang pastinya juga sekaligus mereka memperkenalkan diri mereka. Silahkan.

0: Kami dari Prodi akan mengenalkan bagaimana sebenarnya dunia kampus, khususnya di program studi agroteknologi. Nah, saat ini saya Della Hohoho Zendrate dari program studi agroteknologi Universitas Nias, dan rekan saya
1: Iman Victor Talombanual, saya juga mahasiswa Universitas Nias, program studi agroteknologi.
2: Oke, kalau boleh tahu di program studi universitasnya semester berapa kalian berdua?
0: Kami berdua dengan Iman Victor kebetulan semester akhir, semester 7.
2: Oke, udah mau selesai dong ya?
0: Iya.
2: Oke. Dan tentunya teman-teman Pro2 di sore hari ini tema atau juga topik kita ini berkaitan dengan generasi muda dan juga masa depan pertanian ya. Dan yang pastinya sebagai mahasiswa juga pasti punya keterlibatan penting nih untuk pertanian, mungkin pertanian seperti pertanian modern kali ya gitu ya. Oke, mungkin boleh dijelasin terlebih dahulu silakan terkait dengan topik kita ini, generasi muda dan masa depan pertanian, apa aja nih yang mungkin perlu diwacanakan, perlu dipersiapkan. Silakan.
0: Jadi program studi agroteknologi ini sebenarnya bukan hanya dalam pertanian, dalam arti budidaya secara

0: secara yang sudah lama yang dilakukan oleh orang tua kita zaman dahulu. Tetapi agroteknologi ini ada untuk memberikan inovasi dan bagaimana pertanian ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, agroteknologi secara sederhananya itu kita dapat menghasilkan tanaman, kemudian tanaman itu dapat berproduktif dan memanfaatkan ilmu yang kita pelajari di kampus. Jadi agroteknologi ini sebenarnya bukan hanya bagaimana cara kita untuk menghasilkan yang namanya tanaman itu dapat berbuah atau berproduksi, tetapi kita mempertimbangkan dari sisi keberlanjutannya. Nah, jadi kita bisa mempelajari sebenarnya apa sih hama atau penyakit yang menyerang. Nah, kita bisa mengatasi hal itu dengan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.
1: Oke, kalau dari Iman, silakan.
2: Betul sekali yang disampaikan saudari Dela, bahwasanya agroteknologi itu tidak berbicara hanya tentang soal budidaya tanaman, tetapi mencangkup seluruh kegiatan pertanian, baik itu dalam
0: sistem pemupukannya,
2: iya betul, sistem pemupukannya, pengolahan lahannya, dan berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam memulai atau dalam melakukan suatu kegiatan pertanian.
0: Iya.
1: Oke, jadi program pertanian ini bukan cuma hanya pertanian aja. Gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalian sudah pernah ini nggak? Sudah pernah apa namanya langsung praktek gitu ke lapangan mungkin bersama masyarakat?
0: Iya betul sekali. Jadi khusus kami dari semester 7 dan semester akhir yang mau penelitian ini ya, kami sudah banyak pengalaman untuk terjun ke masyarakat. Contoh kemarin sebelum kami masuk semester 7, kami melaksanakan magang. Jadi magangnya itu kami dikhususkan ke kabupaten setiap yang ada di Pulau Nias ini. Nah, kebetulan saya dengan Iman Victor satu lokasi di Tuhemberua di Kabupaten Nias Utara. Di sana kami melakukan magang dan melakukan PKM kepada masyarakat, mengenalkan bagaimana sebenarnya sistem pertanian yang lebih baik dan efisien sehingga petani pun dapat mengenali, wah begini begini sistem pertanian yang sebenarnya. Petani bisa mengetahui bahwa kita tidak hanya untuk menghasilkan yang namanya produksi, tapi bagaimana manajemen baik dari segi keuangan, biaya dan produksi itu dapat diminimalkan dan diefisienkan.
3: Oke, Iman ada mau ditambahin mungkin terkait dengan sudah pernah turun lapangan, ketemu masyarakat, gimana?
2: Kami juga di kampus, selain belajar akademik, kami juga belajar yang namanya praktikum, di mana kami belajar berbagai kegiatan praktikum, mulai dari pembibitan tanaman, pengolahan benih tanaman, dan juga budidaya tanaman. Kami juga turun lapangan melaksanakan kegiatan langsung pembudidayaan tanaman, hingga baik itu dari mulai menanam hingga akhir dapat menghasilkan suatu produktivitas.
3: Oke, bisa dapat panen gitu ya, ya hasilnya ya. Tapi dari kampus memang banyak nggak ininya mahasiswanya untuk jurusan ini?
0: Iya, kebetulan kita adalah fakultas yang baru, bisa dikatakan fakultas baru, tapi sudah terbuka sampai sekarang sudah ada 5 angkatan.
3: 5 angkatan. Okay.
0: Jadi kami dengan Iman Victor ini angkatan kedua dari program studi agroteknologi. Senior kami sudah ada yang sudah tamat, sudah melaksanakan yudisium.
3: Oke. Berarti sebentar lagi kalian nih.
0: Iya,
3: yang
0: menunggu,
3: menyusul. Oke, artinya secara praktiknya di lapangan programnya kalian sudah jalanin, atau masih ada yang kurang nggak ketika kalian melihat pertanian yang mungkin sampai saat ini masih secara tradisional?
0: Iya, tentu secara tradisional masih banyak ya yang dilakukan oleh petani. Khususnya waktu kami melaksanakan kegiatan magang, itu masih banyak petani yang masih belum bisa menerima inovasi baru yang kami sampaikan.
3: Okay.
0: Nah, jadi itulah peran bagaimana kita peran sebagai generasi muda untuk mengubah mindset tersebut. Kenapa? Karena pertanyaan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu yang masih tradisional, kita katakan itu bisa membawa ke contoh terlalu banyak yang namanya pemupukan yang tidak berimbang. Jadi kita di sini membawa inovasi yang baru, bagaimana sebenarnya teknik pemupukan yang baik, bagaimana kita menggunakan bahan-bahan alami untuk bisa digunakan sebagai pertanian yang lebih berkelanjutan, sehingga kita dapat mempertimbangkan dari aspek lingkungan dan ekonomi itu pun bisa diberikan kepada petani sebagai inovasi yang baru.
3: Oke, tapi para petani bisa memahami enggak gitu kan?
0: Iya.
3: Karena memang secara mungkin pengalaman mereka kan pasti lebih banyak ke tradisionalnya, iya, gitu, dan itu pastinya kan pasti akan sangat sulit ya.
0: Iya.
3: Untuk jadi mungkin butuh beberapa kali, beberapa tahapan,
0: iya,
3: mungkin
0: itu
3: untuk
0: menjadi tantangan bagi kami bagaimana bisa untuk menerobos mindset tersebut kepada setiap petani.
3: Oke, kalau dari kalian sebagai mahasiswa nih, kan pasti ada pembagian tugasnya. Nah, jadi kalau setiap di kabupaten, apakah kalian berdua aja atau ada teman-teman lain?
2: Kami di lokasi Tuan Berwa kemarin ada 9 orang.
3: Oke.
0: Ya, 9 orang, kami 9 orang khusus satu desa, Desa Banuagea. Jadi kami ditempatkan di hampir semua, di semua kabupaten, bahkan ya di semua kabupaten, ada yang satu kabupaten itu ada dua kelompok. Jadi di Nias Utara kami di Tuhemberua, dan ada yang di Lahewa Timur kemarin itu. Jadi posisinya bagaimana kami bisa melaksanakan PKM atau pengabdian kepada masyarakat untuk mengenalkan bagaimana sistem pertanian yang baik dan benar kepada petani yang ada di sana.
3: Oke, baik. Seterusnya nih, kalau kan ini artinya bukan cuma sekedar pertanian dong.
0: Iya, betul.
3: Ya kan, pasti ada cara bibitnya, takarannya, iya, juga kan pasti ada, iya, tuh, iya, ya. Itu disampaikan nggak pada saat mungkin ketemu masyarakat di,
0: iya,
3: sana?
0: Iya, tentu itu disampaikan. Kemudian bukan hanya itu, bahkan kami juga memberitahukan bahwa penggunaan teknologi itu juga sangat penting. Digunakan sebagai efisiensi tenaga kerja. Nah, jadi di sana petaninya sudah lumayan menggunakan yang namanya teknologi, sudah banyak akses teknologi yang ada di sana. Hanya itu kembali tadi dari mindset petani yang masih kekeh bahwa sistem pertanian yang mereka gunakan secara tradisional itu adalah yang sudah sangat benar. Tetapi kami hadir dan kami diharapkan ditugaskan di sana untuk mampu memberikan terobosan baru kepada petani.
3: Ya, sulit ya memang ya.
0: Iya, sangat sulit, itu menjadi tantangan dari tantangan dulu, bahkan menjadi tantangan bagi para penyuluh yang ada di sana juga.
3: Iya, benar. Kira-kira dengan beberapa masyarakat yang mungkin sudah kalian lihat di sana, yang tadinya sudah dibilang, disampaikan sudah menggunakan beberapa teknologi.
0: Iya.
3: Teknologi seperti apa yang digunakan?
0: Di sana sudah mulai ada alat-alat teknologi seperti alat-alat berat ya, Iman ya, seperti rotavator, traktor, okay, dan banyak petani yang sudah bisa mengadopsi itu dan bisa menggunakannya dan menerapkannya di lahan mereka.
3: Oke, okay, baik. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, yang pastinya masih bareng Dela dan juga Iman di sore hari ini di Dunia Kampus. Namun sebelumnya kita dengerin lagu berikut ini.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman-teman Produ. Pastinya balik lagi masih di dunia kampus ya, bareng aku di sore hari ini. Dan tentunya masih bareng Della dan juga Iman. Berkaitan dengan topik kita hari ini, terkait dengan generasi muda dan juga masa depan pertanian. Kita pengen tahu juga tadi peran mahasiswa agroteknologi gitu ya, yang sudah memasuki semester akhir. Kita nggak tahu nih program-program mereka apakah benar-benar sudah sepenuhnya jalan gitu kan, sudah sepenuhnya apa dipahami oleh masyarakat-masyarakat khususnya di Kepulauan Nias. Yang ya mudah-mudahan sih, artinya secara pertanian bisa jauh lebih baik juga gitu kan, secara penanamannya, secara bibitnya, secara takaran bibitnya, apa namanya, pupuknya gitu ya, mungkin bisa lebih dipahami lah dengan adanya peran mahasiswa agroteknologi gitu, teman-teman berdua ya. Yang pastinya kalian juga boleh gabung dengan kita di 0811 655 1013, di WhatsAppnya Produa. Pastinya kalian mungkin boleh tanya di situ, nanti biar kita sampaikan pertanyaannya kalian, dan mudah-mudahan Della dan juga Iman bisa ngejawabnya nanti gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman Produa, terkait dengan pertanian di Kepulauan Nias, mungkin ada beberapa daerah yang punya sawah gitu ya, ada juga enggak gitu kan. Tapi kebanyakan di mana tuh, di Tuhemberua ya.
1: Iya.
0: Terus ada di daerah mana?
2: Idanoi,
0: iya benar. Benar. Di situ juga termasuk tempat kalian untuk melakukan sosialisasi terkait dengan apa ini, pertanian, masa depan pertanian ini.
2: Seperti yang sudah disinggung oleh saudari Della tadi, pada saat kami melaksanakan kegiatan magang, di mana kami dibagi di beberapa setiap daerah, dan kebetulan di arah Idanoi juga di sana sudah diberikan satu kelompok dari mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang ini, dan pastinya di sana juga mereka melakukan program-program yang berhubungan dengan pertanian, dan sudah terlaksana
0: okay.
2: Di bulan kemarin.
0: Oke, okay. Kalau dari kalian sendiri ada kesulitan nggak pada saat menyampaikan program-programnya kalian, terutama mungkin dari segi pertanian ya gitu ya? Kira-kira ada nggak?
1: Kalau misalnya ada tantangan, pasti tentu ya. Setiap ada yang kita kerjakan, pasti itu ada tantangannya. Dari segi bagaimana kita menyampaikan supaya diterima oleh petani. Ini banyak nih petani yang masih belum mengerti secara bahasa Indonesia full ya.
0: Okay.
1: Jadi itu salah satu tantangan dari kami. Bagaimana mengubah atau terus menggunakan bahasa daerah Nias yang medok istilahnya, supaya bisa diterima oleh petani di sana. Terus kemudian bagaimana petani bisa menerima apa yang kami sampaikan, karena banyak petani yang mengatakan kami lebih banyak pengalaman daripada mahasiswa gitu ya kan.
0: Iya benar. Nah,
1: tapi apa yang sudah kami programkan, apa yang sudah kami rencanakan untuk menjadi hal baru yang bisa kami bawa di sana, ya kami sampaikan selebihnya kepada petani. Apabila petani mau mengadopsi atau ingin menerima dan menerapkan, kembali kepada petani itu sendiri. Kami juga dibantu oleh PPL ya kemarin. Betul. Itu PPL di sana juga ikut berkontribusi membantu kami bagaimana mengenali karakteristik setiap petani. Setiap petani kan berbeda-beda ya, berbeda-beda sifat dan bagaimana respon terhadap kami. Tapi di sana puji Tuhannya bisa diterima dengan baik, dan kami selama 3 bulan bisa melaksanakan kegiatan magang dan PKM dengan baik di sana, hingga sampai penjemputan oleh dosen dan pihak kampus kami boleh selesaikan semua program yang sudah kami kerjakan.
0: Oke, berarti programnya terlaksana semua di sana?
1: Iya, terlaksana.
0: Ya, walaupun kayak tadi dibilang ada yang menerima, ada yang enggak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ada yang mau menggunakan dengan caranya kalian, ada juga yang mau menggunakan dengan cara mereka sendiri.
1: Iya.
0: Tapi memang sulit sih ya, karena memang pengalaman mereka mungkin lebih tahu gitu. Tapi kira-kira nih kalau dengan pertanian dengan teknologi yang ada sekarang mungkin dengan cara baru, apakah bisa lebih baik menurut kalian?
1: Pasti tentu akan lebih baik ya, menggunakan teknologi itu sangat disarankan sebagai efisiensi dan efektivitas dalam produksi dan pengolahan lahan contohnya. Jadi di sana teknologi ini sebenarnya sangat penting, bagaimana teknologi itu membantu kita, memudahkan kita untuk melaksanakan kegiatan pertanian yang kita kerjakan.
0: Oke, Iman mungkin ada yang mau ditambahin, Man?
2: Betul sekali, teknologi ini sangat penting karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu budidaya tanaman. Tetapi menurut saya juga teknologi ini tidak mesti sesuatu hal yang mahal. Tapi secara sederhana juga banyak teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk membantu dalam kegiatan pembudidayaan tanaman ini. Teknologi ini juga bisa seperti inovasi, inovasi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan petani. Yang paling penting adalah teknologi itu bisa mudah diterapkan dan memberikan manfaat yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
0: Oke, jadi memang benar-benar sangat membantu masyarakat. Betul. Ya, khususnya dalam pertanian. Kira-kira selain dari pertanian, ada lagi nggak program kalian?
1: Program kami adalah mengajak generasi muda saat ini ya. Jadi sekarang bahkan senior kami dulu banyak yang meneliti tentang bagaimana sih sebenarnya minat generasi muda terhadap pertanian ini. Karena banyak yang menganggap sebelah mata istilahnya pertanian ini apa sih sebenarnya. Masa program studi yang seperti ini, sudah tua seperti ini, masih pegang-pegang tanah, masih budidaya-budidaya tanah gitu kan, budidaya tanaman di tanah, kotor-kotoran. Jadi sebenarnya agroteknologi ini bukan hanya masalah tentang budidaya. Banyak subsektor di pertanian ini yang digunakan, atau tidak hanya mesti budidaya di lahan. Contoh, kami ada mata kuliah namanya mikrobiologi. Nah, mikrobiologi itu bagaimana mengembangkan mikroba yang bisa digunakan untuk dan membantu efisiensi dalam pembudidayaan. Kita ada praktiknya, bahkan kita menggunakan ada mata kuliah kultur jaringan ya, yang ada inovasi yang lain lah istilahnya, tidak hanya fokus ke tanah saja. Bahkan ada yang istilahnya budidaya secara hidroponik ya, di melalui menggunakan media air ya sebagai media tanam. Jadi banyak sebenarnya, dan kami dari program studi mengajak teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikannya, mari bergabung dengan kami di agroteknologi. Agroteknologi sangat seru ya, Man,
2: betul
1: banget. Jadi karena itu kami mengajak teman-teman semua untuk masuk ke program studi agroteknologi. Agroteknologi ini tidak hanya tentang itu, tapi cakupannya sebenarnya luas. Bahkan kita bisa menjadi CEO di perusahaan kita sendiri nantinya kalau kita sudah bisa membuka lahan pekerjaannya.
0: Oke, jadi udah buka pendaftaran?
1: Tahun ini sudah tutup.
0: Udah tutup ya.
1: Iya, udah masuk semester baru.
0: Oke, berarti nanti semester baru baru bisa daftar lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi buat tapi kalau melihat generasi muda sekarang bukan dunia pertanian malahan. Malah dunia pergaman.
1: Iya.
0: Jadi mungkin generasi muda sekarang gimana tuh kalau menurut kalian untuk ngajak bisa ke situ, benar-benar memastikan bahwa mereka maulah untuk melihat masa depan yang lebih baik, terutama di agroteknologi. Gimana?
2: Tentunya generasi muda ini adalah sesuatu generasi penerus di dalam bidang pembangunan pertanian, dan harapan kita bahwasannya generasi muda ini memiliki minat di bidang pertanian atau bidang agroteknologi. Mengapa? Karena pangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk kebutuhan manusia. Itu adalah makanan utama ya, padi, nasi, itu adalah pangan utama kita. Jadi untuk tidak memutus yang namanya sumber daya alam, kita sangat berharap generasi muda ini memiliki niat, memiliki minat di bidang pertanian.
0: Okay.
1: Apalagi di Nias ini banyak ya potensinya.
0: Benar.
1: Sekali potensi, bahkan hampir seluruh yang sudah kami kami ditempati untuk melaksanakan magang itu tentu pasti ada potensinya yang bisa dikembangkan. Nah, tentu inilah peran generasi muda. Kita melaksanakan dan mengembangkan potensi yang sudah ada di kepulauan kita ini. Karena mengapa? Karena agroteknologi bukan hanya tentang panas-panasan di bawah sinar matahari, tapi cakupannya itu sebenarnya banyak. Contohnya ada teknologi budidaya, kemudian bagaimana pemasaran hasil panen itu yang pentingnya. Bagaimana kita bisa menyalurkan hasil produksi, mendapatkan keuntungan yang baik sehingga balance dengan pengeluaran yang sudah kita keluarkan.
0: Benar. Memang potensinya banyak, tapi niatnya mungkin untuk ke situ agak masih kurang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kayaknya butuh dukungan dari pihak-pihak terkait lah gitu ya.
1: Iya.
0: Menurut kalian itu perlu nggak?
1: Perlu sekali. Bagaimana diberikan motivasi, diberikan ajakan, dan diberikan diberikan satu mindset yang baru sebenarnya. Bagaimana sebenarnya penting sekali nih pertanian, karena pertanian ini akan terus berkelanjutan sampai ke depannya.
0: Benar.
1: Kenapa? Karena ya kita manusia ya butuh pangan gitu.
0: Benar.
1: Ya. Jadi tentu ini sangat penting untuk diterapkan dan diberikan niat atau minat kepada generasi muda untuk ikut di program studi agroteknologi.
0: Tetap promosi gitu ya.
1: Iya. Pasti.
0: Oke, jadi yang pastinya buat generasi-generasi muda mungkin di semester baru nanti ya, semester awal nanti mungkin sudah bisa mendaftar gitu ya.
1: Iya.
0: Daftarnya di mana?
1: Kita ada bisa daftar langsung di rektorat melalui rektorat, atau ada website PMB, penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Nias.
0: Di situ sudah ada pilihan ininya, jurusannya atau gimana?
1: Sudah
0: ada.
1: Iya.
0: Berarti tinggal dipilih agro teknologi ya, gitu ya.
1: Tentu pastikan itu pilihan pertama ya teman-teman.
0: benar. Yang pastinya memang kalau berkaitan dengan pangan ini nggak ada habisnya ya, karena memang sampai ke depan, sampai punya generasi-generasi baru gitu kan, tetap ada. Jadi tinggal bagaimana kita mengembangkannya gitu ya.
1: Dengan potensi yang ada.
0: Benar. Terus juga dengan teknologi-teknologi terbaru juga. Cara budidayanya juga gitu ya. Ya, menarik sih. Tapi tinggal niatnya aja nih.
1: Iya, itu tinggal itu tadi, minat generasi mudanya.
0: Benar.
1: Yang ditingkatkan.
0: Oke, selain itu ada lagi program lain yang mungkin di semester akhir ini kan kalian pasti punya apa namanya istilahnya tuh?
1: Rancangan penelitian.
0: Benar.
1: Ya.
0: Ada
1: enggak? Kita akan meneliti nih, kita sudah mulai mengajukan judul ya, bahkan hari ini kami sudah mendatangi dosen pembimbing. Kami tetap satu pembimbing lagi, berdua dengan Iman.
0: Bareng terus ya?
1: Iya, bareng terus. Jadi tadi kami sudah menemui pembimbing dan sudah mulai bisa diadakan observasi. Nah, khusus saya, penelitian saya itu tentang pengaruh literasi keuangan petani di khususnya usaha tani padi. Gitu. Bagaimana petani padi itu bisa mengelola keuangan? Karena banyak nih petani yang waktu kami KKT atau magang dulu, salah satu fenomena yang sudah kami dapat bahwa sebenarnya banyak petani yang masih belum mengerti atau tidak paham tentang literasi keuangan. Jadi apa yang sudah dikeluarkan, apa yang digunakan itu tidak tercatat dengan baik. Nah, ketika ditanya, Ibu beruntung atau tidak dengan usaha tani Ibu? Tidak tahu, kami tidak tahu. Nah, itu yang membuat kami mengangkat satu judul dari fenomena itu untuk dilakukan penelitian. Nah, jadi nanti diharapkan dapat memberikan impact atau dampak kepada petani untuk mengelola keuangan lebih baik ke depannya di usaha taninya sendiri.
0: Oke, berarti udah buat judul, udah ngajuin judul gitu ya. Kalau Iman, sama juga judulnya?
1: Beda dong.
2: Okay, untuk so judul beda. Untuk temanya sama tapi judulnya tentu berbeda. Kami mengangkat tema tentang sosial ekonomi.
0: Oke.
2: Okay. Untuk saudari Dila mungkin judulnya udah ACC ya.
1: Iya.
2: kalau saya bang mengangkat suatu fenomena di mana yang berbicara tentang jejaring usaha pertanian. Kami melihat juga pada saat kegiatan magang hasil panen atau hasil panen dari masyarakat itu hanya bagian besarnya dinikmati sendiri untuk kebutuhan sendiri.
0: Okay.
2: Sebagian besarnya dipasarkan langsung di pasar. Jadi saya di sini mengangkat suatu tema jejaring usaha, bagaimana suatu hasil produktivitas panen itu bisa dapat dikenal di luar dari daerah ini, di luar daerah kita Nias. Ataupun di daerah kita Nias ini bagaimana agar
1: hasil dibuat kewirausahaannya
2: bisa dikenal orang
1: orang luar gitu.
0: Oke, tapi bukannya lebih bagus kalau misalnya mereka langsung memasarkan sendiri atau gimana?
1: Jadi maksudnya mungkin memasarkan langsung sendiri ini sebenarnya petani di sana masih menggunakan yang namanya sistem ada tengkulak gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Bahkan hasil contoh di sana hasil pisang kepok ya, pisang kepok yang sangat terkenal dari Nias ya, dipasarkan kepada tengkulak, tengkulak langsung ke pabriknya. Jadi sebenarnya ada kerugian sebenarnya di situ.
0: Okay. Nah, secara jadi, harga gitu ya.
1: Iya, tentu dibeli dengan harga yang rendah, yang murah, tapi setelah dimasuk ke pabrik itu diolah ya memiliki nilai yang lebih tinggi.
0: Benar, nah,
1: jadi satu penelitian lagi nih, banyak nih teman-teman yang bisa mengembangkan penelitian tentang kewirausahaan. Jadi kami ada subtema penelitian tentang kewirausahaan nih. Nah, jadi bagaimana mengolah hasil panen atau pasca panen, nah seperti itu, dan bagaimana itu dapat meningkatkan inovasi nilai plus dari hasil produksi yang sudah dikeluarkan atau sudah dihasilkan.
0: Oke, berarti lebih bagus ini ya di apa namanya punya kewirausahaan dulu gitu ya, baru dipasarkan. Akhirnya apa yang mereka hasilkan bisa dikenal orang banyak gitu ya. Bahkan bisa untuk dikirim ke luar daerah gitu ya. Kalau misalnya ada di sini stoknya banyak ya mungkin bisa dari sini gitu ya. Oke, menarik ya untuk secara pertanian dengan teknologi yang pastinya dengan prosedur-prosedur yang tepat gitu ya. Jadi para petani sekarang memang di beberapa daerah sudah banyak yang maju.
1: Iya
0: kan? Nah mungkin di kita di Nias ini mungkin masih belum terlalu ya. Apakah karena mungkin kurangnya dukungan dari pemerintah kita ya, juga gak tahu gitu ya.
1: Bisa jadi
0: ya. Tapi harapan kalian seperti apa nih untuk generasi muda dan yang pastinya masa depan pertanian di Kepulauan Nias
1: ya. Jadi harapannya kepada generasi muda jangan ini ya, mari tingkatkan minat di bidang pertanian, apalagi orang tuanya yang memang petani punya lahan lagi. Nah, jadi mari diolah potensi yang ada. Kemudian harapannya ke depan pertanian di Nias kita ini bisa maju melalui potensi yang sudah ada, mengadopsi inovasi yang mungkin akan lebih memudahkan kita dalam efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan dan budidaya.
0: Oke, kalau dari Iman mungkin harapannya untuk generasi muda dan yang pastinya masa depan pertanian.
2: Harapan saya tentunya sebagai generasi muda kita masih memiliki kesempatan untuk membawa pertanian ini ke arah yang lebih modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreativitas.
0: Ada lagi?
2: Kemudian kita generasi muda ini jangan malu menjadi bagian dari bagian dari pertanian.
0: Benar.
2: Karena justru kita harus bangga karena kita menjadi generasi yang ikut menjadi dan membangun masa depan pertanian.
0: Asik ya. Jadi buat generasi muda yang pastinya jangan malu lah untuk benar-benar mengembangkan pertanian khususnya yang ada di Kepulauan Nias ya. Apalagi kayak Dela kan punya lahan ya.
1: Enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Ada di kampung lah.
0: Oh, di kampung. Gitu. Siapa yang ngolah?
1: Di sana sudah di apa? Istilahnya di sana lahannya sudah tidak diolah karena sudah turun temurun gitu.
0: Okay.
1: Banyak tanaman yang memang tumbuh secara liar, tumbuh sendiri gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi dibiarin gitu aja.
1: Iya, di belakang rumah.
0: Okay. Tapi ya masih bisa lah diolah sedikit-sedikit iya, gitu kan. Juga. Iman juga punya lahan kayaknya.
1: Ini kayak CEO.
2: Enggak ya. Kalau saya cuma memanfaatkan pekarangan aja untuk dijadikan sebagai tempat budidaya tanaman di media polybag gitu.
0: Oke. Baik, yang pastinya buat teman-teman Pro2, buat generasi muda khususnya untuk dunia pertanian itu sebenarnya menarik ya kalau kalian benar-benar mendalami, menikmati dalam pekerjaannya kalian, mencintai pekerjaannya kalian, kalau kalian sebagai generasi muda yang benar-benar sudah lama terjun ke dunia pertanian ya. Tapi buat kalian yang masih belum, kalian boleh coba deh, pasti kalian akan ketagihan gitu ya.
1: Karena apalagi memang, kalau sudah panen ya.
0: Benar, kalau udah panen pasti itu hasilnya kan pasti bisa dibagi gitu ya. Tapi yang benar. Ya, jadi yang pastinya buat generasi muda saat ini memang perubahan zaman itu memang menjadi tantangan ya. Apalagi buat mahasiswa-mahasiswi kampus gitu ya dengan program-program studinya. Terus juga buat generasi-generasi muda yang mungkin akan melanjutkan perkuliahannya, ya kalian bisa tentukan apa yang ingin kalian wujudkan gitu ya. Jadi bukan cuman kuliah doang ngabisin duit orang tua gitu ya. Tapi harus ada tujuannya agar punya masa depan yang baik lah untuk masyarakat khususnya ya, atau apalagi untuk lingkungan sekitar. Oke, ada lagi mungkin apa yang mau kalian tambahin terkait dengan generasi muda saat ini ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita.
1: Kami mau katakan bahwa sampai jumpa nanti di program studi agroteknologi ya teman-teman.
0: Okay.
1: Jangan malu untuk masuk yang namanya pertanian. Pertanian ini sebenarnya asik banget kalau misalnya teman-teman ingin mendalami ilmunya, terlebih buat praktiknya nanti itu asik banget. Apalagi bareng dengan teman-teman di praktikum, di lahan, itu asik deh. Jadi jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu, jangan bimbang masuk di program studi agroteknologi.
0: Iman, gimana Man? Udah pas atau masih kurang?
2: Pas sekali.
0: Pas ya? Oke. Yang pastinya makasih buat Dela, buat Iman ya. Sukses buat kalian dan mudah-mudahan cepat selesai.
1: Amin.
0: Ya.
1: Cepat wisuda.
0: Benar. Dan kalian bisa melanjutkan mungkin program kalian yang belum terselesaikan gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman Pro2 yang udah ngikutin kita di dunia kampus sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan tentunya semoga pertanian di Kepulauan Nias bisa berkembang dengan cara yang lebih modern lagi. Kita bakal ketemu di Senin depan juga pastinya dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dan yang pastinya selamat sore, sampai jumpa.
3: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikkan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang,

11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI melakukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sinetron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI.

0: radio URI akan semakin jaya, akan semakin menyebar luas informasi-informasi penting di tengah-tengah masyarakat. Semoga RRI menjadi pusat informasi yang mencerdaskan dan melawan berita-berita hoaks yang tidak keluar. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: 101.3 FM, Pro 2

Koresano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lummius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai mengencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Herodot, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

فأعرض عنه.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hajaba fi hijabati fi hijabi jalali fala tarahu al-uyun wa tafarrada fi sifati kamalihi fala tukhalituhu az-zunun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Agung Stoli di mana saja berada. Alhamdulillah, menjelang Bapak Ibu melaksanakan fardu maghrib, sejenak kita mengikuti santapan rohani yang merupakan salah satu acara terbaik yang senantiasa disiarkan oleh RRI Gunung Stoli. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu beserta para pendengar setianya selalu mengikutinya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, sebagai seorang hamba, kita memuji Allah yang selalu memberikan kesehatan,

Terima kasih atas pemberian Allah. Inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Salawat berangkai salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya kepada kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita untuk petang ini adalah memuliakan ulama. Kita sebagai hamba Allah tidak akan kenal dengan Allah, tidak akan kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kenal dengan ragam ibadah. Kita tidak akan pernah kenal haram dan halal. Kita tidak akan pernah kenal adab dan tutur kata terhadap orang tua. Tidak akan pernah kita mendengar saling menghargai, saling memuliakan antara bawahan dan pimpinan. Dan kita tidak akan pernah melakukan pekerjaan yang membuat masa depan kita sukses, berhasil, tanpa orang yang kita kenal sebagai orang alim, atau kata jamaknya adalah ulama. Di dalam sebuah hadis itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-ulama'u masabihul ard wa khulafa'ul anbiya wa warasani wa warasahul anbiya. Ulama itu sebagai lampu-lampu di bumi, pengganti para nabi, pewariskan dan pewaris, pewarisku dan pewaris para nabi. Jadi alim, orang yang berilmu, dan orang-orang alim itu petunjuk Rasul adalah, mereka itu adalah lampu, penyiar, penerang, pemberi pencerahan. Kalau kita bawakan dalam kehidupan beribadah, maka para ulama itulah yang menuntun kita bagaimana kita mampu mengenal Allah, bagaimana kita mengenal sifat-sifat Allah, bagaimana kita mengenal tentang takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kehidupan kita beragama, maka sampai kita diajarkan tentang rukun iman, rukun Islam. Siapa itu yang mengajarkan kita? Mereka itulah yang kita kenal dengan para ulama kita. Ulama dalam artian umum tidak terbatas pada agama, maka mereka adalah orang-orang yang menghantarkan kita mengenal, mengetahui tentang hal ihwal kehidupan ini. Siapa mereka? Mereka itulah dosen-dosen kita, guru-guru kita, orang-orang pintar dan cerdas di antara kita. Dengan adanya mereka, dari tidak tahu kita semula menjadi tahu. Dari tidak mengerti menjadi mengerti kita. Bapak Ibu bayangkan, bagaimana seorang guru mulai dari TK atau SD atau ibtidaiyah, sanawiyah atau SMP itu ada orang alim yang kita kenal di situ adalah guru. Guru inilah, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak, yang menghantarkan putra-putri kita dari tidak tahu huruf A sampai Z berubah menjadi tahu. Dari tidak mengenal kata berubah menjadi mengenal sebuah kata. Meningkat lagi pada tahap

tingkat SMA atau SMK hingga perguruan tinggi. Orang-orang yang berperan di sini, orang yang punya saham di sini, maka itulah para dosen kita, guru kita, dan mereka ini adalah orang alim. Kalau dibawakan dalam konteks agama, mereka adalah ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya ulama, adanya orang alim, terjadi perubahan. Bagaimana bisa terjadi perubahan? Karena dengan ilmu pengetahuanlah generasi ke generasi membangun daerahnya, mengembangkan daerahnya dari daerah gersang menjadi berubah menjadi daerah yang hijau, dari daerah yang tidak berpenghasilan berubah menjadi daerah yang menghasilkan pendapatan atau ada pertumbuhan ekonomi. Kenapa itu terjadi? Karena ada orang-orang alim, ada ulamanya, ada orang pinternya, ada orang cerdasnya. Bisa Bapak Ibu bayangkan, sebuah desa, sebuah daerah, kalau dulu kita lihat itu masih hutan belantara, takut kita melewatinya, takut kita memasukinya, kita tidak akan mau tinggal. Tetapi dengan ada orang alim, orang pintar, orang cerdas, mereka ubah dia. Mereka bangun. Maka berdirilah di sana ragam bangunan. Sekolah didirikan, puskesmas didirikan, sampai rumah sakit didirikan. Rumah didirikan, bangunan-bangunan megah didirikan. Dan tempat rekreasi dibuka. Itu adalah karyanya para ulama, kerja kerasnya orang-orang alim. Walaupun mereka tidak langsung, tetapi dari mahasiswa mereka, dari murid mereka, maka terjadilah perubahan di suatu daerah. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita kembali ke makna ulama dalam konteks keagamaan. Artinya apa? Para ulama itu adalah melanjutkan estafet kepemimpinan para nabi, para rasul. Dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan hadisnya, maka yang melanjutkan itu adalah para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di lingkungan kita banyak orang-orang alim, ulama, orang-orang yang mengerti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diperkirakan di sana ketaatan masyarakat, ketaatan umat untuk beribadah kepada Allah sangat tinggi. Banyak masyarakat yang menunjukkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Karena ada ulama di samping mereka. Ada yang selalu menuntun mereka. Ada yang selalu mengarahkan mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, betapa mulianya para ulama, maka Rasulullah SAW mengatakan, Al-ulama'u warasatul anbiya, tuhibbuhum ahlus sama' wa tastaghfiru lahumul hinan fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Ulama itu pewaris-pewaris nabi. Ahli langit, maksudnya para malaikat, mencintai mereka. Dan ikan-ikan di laut memintakan ampun untuk mereka bila mana mereka itu mati hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Najjar dari Anas. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia,
kita lagi kembalikan ke ulama dalam artian umum. Orang-orang yang berilmu, orang yang pintar di antara kita. Guru-guru kita, dosen-dosen kita itu dengan ilmu mereka, maka mereka itu adalah pewaris para nabi. Melanjutkan estafet para nabi. Karena para nabi itu tidak sekedar mengajarkan beribadah, tetapi di dalam kitab-kitab yang mereka turunkan, yang diturunkan Allah, digambarkan tentang hal ihwal dunia, pertumbuhan dan perkembangan dunia dari zaman ke zaman. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian para malaikat mencintai mereka. Bahkan ikan-ikan di laut memohonkan ampun atas mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kita, beruntunglah kita kalau kita adalah bagian daripada ulama. Kita adalah orang-orang alim, kita adalah orang-orang pinter, kita adalah orang-orang cerdas. Beruntunglah kita kalau kita adalah guru, kita adalah dosen. Karena kenapa? Kita merubah karakter, kita merubah keadaan orang, murid, mahasiswa kita, membawa kepada hal dan keadaan yang lebih baik. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita masyarakat memuliakan di antara kita dan memuliakan serta menghargai orang-orang alim, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu di antara kita. Dengan demikian, maka kita juga mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Dan dari studio, saya ucapkan selamat beribadah maghrib. Kiranya Allah menerima ibadah kita dan menyempurnakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM seluruh Indonesia, teman berdua. Yo yo yo, howdy howdy teman berdua. Selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman berdua, ditemenin sama gue, Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman berdua di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman berdua, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pasti ya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue nggak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia. Kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya. Oke, halo Cia. Halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Halo, gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: Dua bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah.

0: masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin. Wah, gitu loh Kak.
1: Masih fresh banget ya.
0: Bener-bener
1: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak kerasa kayak gitu?
0: Ada sih, karena kan aku kan lulus menang dengan single kemenangan kan.
1: Yes.
0: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
1: Oh.
0: It's my first time.
1: Wow, oh ya?
0: Ya.
1: Oke, so welcome ya.
0: Yes.
1: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
0: 4 bulan.
1: 4 bulan?
0: Yes, 4 bulan.
1: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
0: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
1: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya, bener.
1: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
0: Aku anak pertama.
1: Anak pertama?
0: Yes.
1: Adik-adik kamu?
0: Betul, aku dari 3 bersaudara.
1: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
0: Iya.
1: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
0: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
1: Oh, online-online gitu gak boleh?
0: Gitu gak boleh. Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia, ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
1: Oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture-nya mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Pasti kayak aduh nih orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya? Was-was gitu enggak?
0: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
1: Wow,
0: gitu.
1: Luar
0: jadi
1: biasa.
0: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
1: Jadi kamu mengamati ya?
0: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
1: langsung keluar aslinya ya.
0: Iya gitu.
1: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
0: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
1: Oh gitu?
0: Iya, karena emang kayak gitu Kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
1: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
0: Aku night owl sih kayaknya.
1: Yes, betul. Sama aku juga.
0: Iya kan?
1: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
0: Jujur.
1: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
0: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
1: Pelajarin.
0: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
1: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
0: Betul,
1: ya, kan, ya?
0: Benar.
1: Oh oke. Baru tahu juga nih aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
0: Jadi

0: setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, senang banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri, Kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan, Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang
0: kayak apa nih?
1: Iya, jadi aku mikirkan kata delicious. Tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube-nya RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yes, halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira rasanya, gimana perasaan sih ya?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya. Yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow. Tuhan banget aku bisa dapat lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah.
1: Gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah.
0: Nah. Aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin? Apa bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga enggak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya enggak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong?
0: Oh iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau itu, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya, gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritku.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya. Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya, benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan, Kak.
0: Iya.
1: Tapi gak bisa dipungkirin emang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi. Okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik gitu.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses. Dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama,
0: yes,
1: ya bisa dibilang
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh, iya? Oh,
1: kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cie?
1: Oke, sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Oke, oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum Daikon tuh kan emang sering konten kan, Pak? Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut Daikon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu. Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman berdua dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Temu Produo Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Temu Produo itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Mm-mm. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak katanya kayak oke udah berubah. Mm-hmm. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi buat kamu nih teman Produ yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Iya
0: sih.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Okay. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini nggak, maksudnya kamu kesulitan nggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya, sempat kesulitan karena tau gak sih pas pertama kali aku di situ recording. Jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Angga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata, tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Okay. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Di
0: teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya diminta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling Felicia admire banget?
1: The kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagunya Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan? Yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with you. Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya Kak Afgan di situ. Uh-huh. Dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapat ya.
1: Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan aku belajar Evan Ransu step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget, kayak aku bisa nih ngikutin reference, aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya, udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own reference, itu belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku reference itu adalah dengan tadi kayak ngecover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih referensinya, alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar referensi tuh pelan-pelan, kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace betul.
1: Jadi misalnya fall in love,
0: Nah lo gimana coba?
1: Nah lo gimana? Aku juga lagi kayak, aduh gila ini gimana referensinya? Tapi belajarnya tuh step by step kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru

0: Grace ya, ternyata harus pelan-pelan Pak Supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat tanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih.
0: Mm-hmm.
1: Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus gece nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: Harus gece tuh.
1: Gece, yoi.
0: Ada yang gak tau gak gece nih?
1: Gece.
0: Tapi ada yang gak tau nih gece apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
0: Luar biasa.
1: Haru, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much, apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku enggak sih atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu apa gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating gak sih kalau kamu sama diri kamu sendiri gitu
1: masih. Renungan.
0: Apa namanya, yoga. Bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia's morning juga nih.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia's ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8 deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: wah,
1: jam 5.
0: Wah gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai
0: overthinking
1: di situ.
0: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau sudah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
1: Oh,
0: iya,
1: okay.
0: Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari. Oke, okay, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya? Aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku, karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak, udah kerasa kayak, udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu,
0: kalau
1: ya,
0: kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negresandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Counseling. Program ini menghadirkan berbagai komunitas positif dan juga sehat yang berbagi pengalaman, perjalanan, serta inspirasi dalam membangun kebersamaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bincang Komunitas. Bincang Komunitas.

0: untukmu.
1: Sebagai ketua dari komunitas Nias punya kicau. Yang dari foto di flyer yang di share sama Bang Daini kayaknya fotonya agak.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur. Teman terbaik kamu.

0: cek
1: menjiwai salah satu apa aja indeks
0: ceknya
1: makannya airnya cangkirnya apa yang dia suka, karena burung ini harus kita ikuti dengan kehendak. Kalau kita paksakan dengan
2: kehendak kita,
1: burung itu pasti ya

0: kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: FM Pro 2 dari Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman periode 2. Hai, di jaga malam ada Nadine yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12, teman periode 2 ya. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Gak usah galau malam-malam ya, teman periode 2. Satu lagu yang bakal aku puterin nih buat kamu di malam hari ini. Lagu tentang kisah persahabatan yang ujung-ujungnya jadi cinta. Jadi cinta sahabatnya itu jadi happy ending, teman periode 2. Siapa nih kamu yang pernah di posisi ini? Ya kan, udah sahabatan dari lama, udah sahabatan dari kecil, ujung-ujungnya nikah.

101.3 FM teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Nadine sampai jam 12 malam ini teman Pro 2. Yeah, aku masih nemenin kamu teman Pro 2, lagu-lagu keren masih kita puterin buat kamu di malam hari ini, ya kan? Kalau tadi aku puterin lagu tentang sahabat jadi cinta, ya kan? Siapa di posisi ini yang pernah ngerasa hal seperti ini? Awalnya sahabat, endingnya jadi kah teman Pro 2 ya. Nah, mungkin kita puterin lagu galau enggak sih? Kamu tahu enggak sih teman Pro 2, titik tertinggi mencintai itu adalah ketika kita rela melepaskan dia bahagia dengan yang lain.

0: wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sindur, tempat terbaik.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e'e'ita, banosa siha sarateti.
3: Jadi astur ni ragam lenan, nanging tetap mesekian Indonesia.
4: Timat sabalaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: I said I was over it. Told everyone I'm good. But some lies feel better than the truth. And this one's been heavy.

0: aku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wih, bisa nih dimainin dulu.
3: Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji berantem sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Bang, bang, bang, kiri, kiri, kiri.
1: Bang, coba geser kendaraannya.
2: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya. 101.3
3: FM. 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Jaga Malam bareng Narin sampai jam 12, teman Pro 2 ya, kayak biasa nih. Di malam ini kita bakal temenin kamu dan aku bakal bacain beberapa puisi romantis ya. Buat kamu di malam ini, teman Pro 2. Dan pastinya juga nanti buat kamu yang pengen puisinya dibacain ya. Tapi khusus puisi romantis ya, teman Pro 2 di malam ini, kamu boleh langsung kirim puisi terbaik kamu di 0811-655-10013. Aku bakal bacain satu puisi teman Pro 2 di malam ini yang judulnya Jatuhnya di Kamu. Aku tidak pernah minta jatuh cinta sedalam ini. Tiba-tiba saja hariku butuh namamu di setiap tepi. Bukan karena kamu sempurna tanpa celah, tapi karena sama kamu, aku tidak perlu pura-pura. Kita tidak janji akan selamanya bersama. Kita hanya sepakat untuk jujur hari ini saja. Kalau besok semesta bilang harus berpisah, setidaknya hari ini kita pernah utuh. Aku suka caramu menatapku saat aku gugup. Seolah bilang, tenang, ada aku cukup. Kamu tidak pernah menuntut aku jadi hebat. Kamu cuma minta aku tetap waras dan tetap sehat. Kalau nanti dunia menyuruh kita menyerah, bolehkah kita pura-pura tidak mendengar? Kita tetap di sini, berdua yang keras kepala, menertawakan takdir yang coba memisah. Dan kalau suatu hari kamu bosan padaku, bilang saja, jangan pergi diam-diam begitu. Karena jatuhku sudah terlalu dalam di kamu, sampai lupa caranya pulang tanpa kamu. Kita bacain lagi teman Pro 2 beberapa puisi ya di malam hari ini. Ada kiriman puisi dari Dinda teman Pro 2 di malam hari ini yang judulnya Rumah Yang Salah Alamat. Wah, bukan Ayu Ting Ting aja nih yang salah alamat. Rumahnya Dinda juga kayaknya salah alamat kali ya di malam hari ini. Tapi kita bacain aja teman Pro 2 seromantis apa ya puisi yang dikirimkan Dinda buat kita di malam hari ini teman Pro 2. Judulnya Rumah Yang Salah Alamat. Aku sudah keliling mencari tempat pulang. Dari chat yang ramah sampai peluk yang hilang. Semua orang bilang, sini, aman kok. Tapi hatiku tetap gelisah dan berontak. Sampai akhirnya aku berhenti di depanmu. Tanpa pagar tinggi, tanpa lampu palsu, kamu cuma buka pintu dan bilang pelan, capek ya, sini, rebahan. Anehnya, semua luka jadi paham caranya diam. Tidak lagi ribut minta sembuhkan semalam, karena kamu tidak sibuk menghakimi masa lalu. Kamu coba sibuk bilang, kita perbaiki pelan-pelan aku dan kamu. Mungkin aku bukan jodoh yang sempurna untuk kamu. Masih berantakan, masih sering takut, masih ragu. Tapi kalau boleh aku titip satu pinta, bolehkah aku tetap salah alamat di matamu saja? Jika esok dunia menyuruh kita pindah rumah, aku harap alamat barunya tetap namamu. Karena sejak kenal kamu, aku jadi tahu rumah itu bukan tempat, tapi kamu. Waduh, Temuan Produa romantis banget ya. Puisi yang dikirim Dinda malam hari ini, Temuan Produa. Karena memang cinta seperti itu ya, Temuan Produa. Kita tuh gak bisa milih kayak aku bakal cinta ke si A, aku bakal cinta ke si B. Karena ya kita gak tahu cinta itu kapan datang ya kapan pergi. Mungkin kalau pergi kita bisa maksa buat move on ya. Tapi kalau tiba-tiba, hah, aku jadi cinta sama dia sih gitu. Padahal kan kita sering berantem. Nah, itu dia Temuan Produa ya. Jadi hati-hati, cinta hati-hati, jangan main-main sama yang namanya cinta. Kita bacain lagi Temuan Produa di malam hari ini. Ada puisi dari Intan ya. Malam ini Temuan Produa yang judulnya Kita Enggak Buru-Buru. Tadi kalau salah alamat sekarang enggak buru-buru, ya kan? Langsung aja kita bacain ya Temuan Produa. Orang lain pacaran berlomba pamer sana-sini, kita malah sibuk sembuhin diri sendiri. Tidak ada target harus nikah tahun depan. Yang ada cuma, yuk jadi manusia pelan-pelan yang mapan ya. Aku suka kita tidak banyak janji manis. Tapi tiap ada masalah, kita tetap duduk berdua. Kamu marah, aku diam. Lalu kita tertawa lagi karena kita tahu cinta itu bukan soal siapa yang paling tinggi. Karena kita tahu cinta bukan soal siapa yang paling tinggi. Kita tidak butuh hiburan yang terlihat sempurna. Cukup yang kalau capek boleh bilang aku lelah ya. Tidak perlu pura-pura kuat terus-menerus. Di depan kamu aku boleh jadi rapuh dan cemas. Kalau orang lain bilang cinta harus meledak-ledak, kita buktikan cinta bisa tumbuh pelan dan tetap. Tidak viral, tidak berisik, tidak story orang, tidak di story orang. Tapi tiap malam kita saling jaga dalam doa yang tenang. Biar saja kita lambat, biar saja kita beda, asal tujuan kita akhirnya tetap sama. Aku tidak butuh cinta yang cepat sampai, aku cuma butuh cinta yang tidak hilang di tengah jalan. Waduh, Temuan Produa ya. Cintanya tuh dapat banget ya Temuan Produa. Emang kayak gitu sih Temuan Produa, kita gak perlu validasi di orang. Kayak wah ini pasangan yang oke banget nih, ini pasangan yang sempurna banget nih gitu. Tiba-tibanya sad ending. Gak perlu kayak gitu Temuan Produa. Terkadang malah orang yang jarang posting itu malah lebih bahagia gitu. Tapi gak semua ya Temuan Produa. Ada juga kok orang yang sering posting tapi memang bener-bener bahagia Temuan Produa ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing sih, ke individu masing-masing Temuan Produa. Tapi kalau kamu memang bilangnya kayaknya hubungan kita lebih terjaga kalau kita privasi deh gitu ke orang-orang lain gitu ya, kayaknya kita lebih aman, kayaknya hubungan kita lebih sehat, lebih aman ketika kita gak sering-sering posting deh. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Yang pastinya Temuan Produa, buat kamu yang ada di luar sana yang lagi dengerin Produa FM, mudah-mudahan ya kamu bisa dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar cinta sama kamu, yang benar-benar bisa ngertiin kamu, bukan yang cuma datang pas butuh doang. Sakit gak?

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman pre 2 masih dijaga malam bareng Nadine sampai jam 12, teman pre 2. Aku masih nemenin kamu di sini, lagu-lagu keren masih kita puterin buat kamu di malam ini ya, teman pre 2 ya. Sesi curhat bakal temenin kamu, teman pre 2 di malam hari ini. Buat kamu yang pengen cerita-cerita bareng aku, boleh langsung telepon dan chat di WhatsApp-nya pre 2 di 0811 65 51013. Kamu pernah gak sih teman pre 2 berada di fase dimana kayak gak ada gunanya lagi gitu, mempertahankan hubungan yang gitu-gitu aja gitu, ribut masih sama orang yang sama tapi dia gak pernah berubah, teman pre 2 ya? Menurut aku sih hubungan seperti itu harus cari solusi sih. Kalau emang solusinya kayak hidup masing-masing, ya udah, daripada kita bertahan tapi kita sakitnya sendirian gitu.

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!

0: Lihat, ini monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

dimanapun Anda berada. Dengan ini usut sudah seluruh rangkaian acara Silent Comedy. Dan akhirnya tim kerabat kerja untuk mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Vamos, api, api, api.
1: Ya, salam mencet.
2: Siapa no?
1: Oh, oh.